Gila, masya Allah, kerusu kerma anda kerinta pada maulu nama pada sekarang doni wacuro yang darasan kelami tapis ku uskun nutda uwa filansi FM. Kerutu loktu bad nabar usur maudu di droga yang maudu di kue ada ahudu ni tandas maron lewan dia leza nama. Kerutu ma loktu ala nanda kerini min ulu nama aye nye karimi mdoni kwara kwasa doni fita ya taisha kolera nutna madoni. Bila yero adrinam kile zala ngutin ma adi gonu ma wa. Kila maudu doni gultina ma adi lan soro para skramde lan zandenyen. Soro para skramde lan faida doni shi karimi gultina ma ada moya. Kuruta nasmaro kasadi doni sandi chedaram doni. Laman nile faida wuzna ma di tariro chiza shi wawa gultina ma ada kaltie kila lan zandenyen. Kuntu sura paras kram deadlan chidama nilewa ya kuru tenasmaro kazada la kufu doni tenasmaro kwa saa kolera dek lalan amsuro karimi kundwei andia shaza ndejana broseleken kuntu waktu banabaro shu karimi doni kultinama ati aifida nzo suro loktu kama ajiri wawa kultinama adelan kuntu futu doni broseleken koro tinai dai aye ni karimi mdo fande momawa yalla mo

0: kishon dori andero kijio amisa andero chira sadinde alhamdulillah skriniana ningiri adu shirima cha ande kazinde ndurinde akam kam kuraru kararo lejine monjina makamu atara ganare na napsen maba kuma ngo na napsen de ngawala sama barezana lenum namu yakula amara izan namu maso amro guzain kuma nzukule ayka sa shimba amma alhamdulillah tinda isa muka sakana da andero sasain
1: palsuro kasa da laro ne kam fugar kem bloke ade askiranza karapka gol

kelah mashallah kurantu aura kurnu sawach da shit malawan mankono andiro krasa kuma lok 27 lur mitime loko diona fella doni flyer olti andiro flyer tamtam mata ike kurnin adata e sa tulureta kakallan prescram de fuye prescram doni kutunum guleda andiro kudi taket gen ka lok tu jumadro kurntu Flea ada kerenung.

do pawani yongor kedo oya bisi abar no yongor kedo mahna yongor ke wa sore bisi abar no yongor kadaji

gala dalla karuntu doktunde sa uskuwakan doni awra lenya awra larda fori chiste madan ndo ko diket ken kliman sanu

Assalamu alaikum. Kun tuan dia apa sano? Zul jadi gana shula. Temangana laptop Allah. Teruskan tuan kerja kasih dah. Assalamu alaikum.

0: Angla masha Allah so and dia krunturo kalkalokto adian krunto wanda kangestien and dia kosini kwami son first come di tam tam ma first come di ya shana ikunu na karau krutu ma imbiji first come di tam tam ma first come di ya shana alan nanduro awa kada kishana ndi ya la namkana ikulsina idi tama imbiji nandi kunonsa kunwa dajaye na shando tun futu ayay roshi sanya duin krimile dui adile jin kuro ayay shi kishana su isro sanya adi klan nandi kalkalokto adien bonu ya andiro klan bayan nato dajikrintu kalkalokto adien zawalla frumgya nandi rupto ayay ro first come adien nandi akurno joha ayay sanya duin krimile dui na shandon kuro ayay shi kishana su die Shikari milado adu sanya tuo na shando di klan andiro bayendo swa gamguno kuruna ndiye boro. Walona kasarataro bayendo wa sodado saudo in loktu bo tukoti ya adu. Gana loktu nzidu kalila ntajidam badu in andiya bonu ida sandima. Kuri usku fal diyawu lar fal. Usku fal diyawu arak kuri awbi kuri lar kuri fal u diyawu indi kuri lar. Arak diyo. Bono nandi ayayro first come day nandi akurno joa. Kuru ayay sanya adi kendo cho na shando de klan nandi andiro bono. Klan andiro bayan swa gamturo. Assalamu alaikum. Ba zawal namda kamtina daya cho ndumo walonwa. Ni waltini andia boni wani awamla gulti bajumba. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tuklewa.
1: Ya sile warka.
0: Alhamdulillah. Ndukla zawalin.
1: Maryam goni kachalari.
0: Ngala Maryam goni kachalari andia bomba. Aye first come di da kanuma kuru aye kishana aso isanya duin krimi la duin adina shandun.
1: A fanni wasa da jin da uru bonje ni waro da boko.
0: Ah, kula masha Allah. Las ko duk lamin gishe.
1: Ta adil, kula ila ne har kan fuyo ro kwaje ko.
0: Ah, kula masha Allah. As kan yana giro ya Maryam. Ngila masha Allah ya Maryam dui kuro ko ni kachallari kalkalokto adien andia potro. Kuru shegul sana idiei, last code kam fu ya rokoljo, no da ingo botu mafala kringe. Asalamu alaikum.
1: Alaikum salam, da watu ya meda.
0: Da watu kilewa ya kraskam de tamtama da kandama kruntu ndi samdi. Masha Allah ya hajazara, first kam de ya kandama kuru ayye kishana su isanya de kendo tunza na shandodin.
1: Pilot-pilot orang nak kuriya mereka kamu asal tanya dorin kongga asal rumah saya nak kotoro macam mana dengan asal kengkai gunungan tanya lara kongga dia nozu sedih bau.
0: Cawade.
1: Jadi kamu asal itu kemarin sih tanya kemarin sih jangan sedih hati hati rasa lihat kerma zero asal rumah kosana. Dengan tanya lara suruh pasti kaya noy la awal hadir alia marah rasa tuan kongga itu asal sedih bau atau rasa zero itu asal sedih bau.
0: Cawade.
1: Jadi kamu asal itu sedih kemarin. Sai da zuciya arbinya na da zaman kuma Allah tero sadiya sanya don zariya mai da
0: Masha Allah adi mamata ta kure
1: man akai da tijin na wallo na ma nan fakar so ruwan su rubuna yadi ne sun gujin bawo
0: insha Allah
1: amma kuma ai gonum letin zaru kana atana insha Allah nan fakar da gurben sai tija na adi mai
0: sai
1: kudu tero sanya ga sai da tijin na wallo na dai bana so da fasaro
0: jiri
1: ran sanya di mai tero da gurzana dai ta so so gonu kulcin dadin da ayi Allah boto yalla bana tu yalla bana ta har zo maro lamar da har ta sar da har da wurin kala yalla za su bana za karo fallaro
0: masha
1: Allah da Allah da sarar forum to sai da zama bana
0: amin amin ya rabbi hajjazara kantin da sambe so doing ecology ke kriye askrinye na niro lokto magunum kalkalokto adien andia botro assalamu alaikum wa alaikum salam da watu klewa Masha Allah kan tunde sambe so first come dia kan ma kuro aye kishana so first awo krimi lado ada na shando so din
2: ade ala para su ti krimi ala da har ku kwa su maka jana na ta krimi ne so kana re kan to ra tunde su ji ja wanda sau da ta kuma suna ban baro wani yau ta sama kula ne ta zara su fi kisa na ayyar sanya shi mahammu ya fi mana na solo har sai manzan balaro da za a kuma na suna na kula ya za a yi sai jiri mahammuri so ya kana na su da nufin to mai ne ke fara ta kallo a so ma da ya yi ragowa ita da halaka sai da ya kasa da su a shi sanya jiri kuma har sanya so su fi zuwa har shi ma sandiyan nan din an gado wani sonai da ya fi mana zanana da su kai kamfan indiya su kuro goja da shi ma kazi kura kwallo da halaka wani sassa da yaro
0: Masha Allah, Glasoro Mohammed doing grow by passe. Currently, the Sambia so asking you now, you know, look to Magwanum Kalkalok to Adian and dear Boturo. That you can turn this so Kalkalok to Adian Alan Deriram doing Bo to Gotundi, Kalkalok to Adia Drokma Alla and dear Chudo. Lajin up to do ya sawya lingi to silok to gana la chulu line isha. First come di tam tam ada walti go ye kwenye.